Sabatsangaza neta machala tajalu kambu ya gang bona naba jati vaira kanya kuba waira bas no kuite miki savaidanga vira gakumbe bazira kisa.

nyone abanyoro muri muto kunyona bakuhura ni bakunda mnonga cyane bagezi bange abari ni nyina bagezi bange bari ikigumba ni kimanya mukumpura muri